0: Ilang lingkup sini ni macam gula elong kama. Hijau tadi ni lada kuba hilosana hiunanga. Nah, ingu shivala misu nene. Zitu cungu panggil takka jelumba Joaquina Vilankulush.
1: Kenjimuka na emisora provincial de Maputo, Rádio Moçambique.

0: Mavoko Manfiencho.
1: Nongolo kwa radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana vatiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna.
0: Mavoko Manfiencho.